ado alkon duluan mareke mana yang dia ngulung kaya woy woy ra mana kau kurut dong dari omala cicit nah markup erwala.